Gorazongwa, prakin gokwara, vali kosviki, mazuhambondatum, kokwedi kwa pembangorum, provejoro nyamu pweneni, chuleta peka, nagyam tambora, kerikwa mo hali tuhria pindoka, himodopo nospana seto songgorangora, omna hamene oleria mapi, goroharwe turo komahina, okwanakara teresia osiku. Mangorangora izanina, tuzenye tukali nunu pike, anonoka msigitiramo mwene hompa nokato pitisiranyi mosoruga na setu kumwe nakatekete onane hilde hausikum.

Teraz ino minutem bali kom, akuraz to ne, vili zetu za uhambom bali, po vili za uhambom bali, makura nyetu gwane madimbudi, mkaka tupamu, ina kulinyunga nganye, mwaza, huzuni, ano imatupu na masorongo, setu na pontambo nye, zo mkundan. Na ukwara si, seta mikenye po vili za uhambom bali, po ruwejor, aye, tuwaya sika sika nye kumabangu. Getu gui rugana, nukia tuikira, penaka tuagere, nukia zakura nye wakwete, wa kuiza, Nene po mokuya harugane sanye no mbere wa detu.

0: Padre, ten, Ramban.
1: Ewa. Maria steketa di onyai hemba na kara kondama kotea na hara kudibisa kwa hame na eya parolemanya. Dio na newange naimi nehepo zakaveto di awa badibi kirasi onya

Asi fungu na detu simpeada paturukira pitiranye ku mbali nthanonthano hambo umwe mbali nthatu ndike utama ndatu zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo mbali hambo ndatu mukawizamo ipo mvura kutukambikirapo kosturapo setu estu akuvura kutarura umtu akuvura kutarura unenepo koma rondekerera marondekera ga sipo utara mpiriko wana teksi nkonongurangura pena wasimbi wanuna a simpe marondekera kuhoroka ga horoka pena watengwidako wanasure wena akara mmapondo kwa marondekera kuhoroka ano ngapinyi omnatuvura ka sesupika marondekera aga ndiasi siponga msingi aikaretesapo sinene tupu vaturapo marondekera agamu.

Vili zontazimwe kuna koma koma dimbudi anakuresa Mauro Stenzalitu. Minister kumapuru noko nitoma kwa nekelo MTO Philus Katenjas Namibia na luwapa ikire mkuruga na kumwe noa kwa oo pantambozo uzuni. Mkwafa watu lisepono nkamba taradonompe dizemo iruga na mkuliska mena hapa magwa nekelo. Ruharo kwa mpurukira no makwafo kuma udigo waka dimu. Yuna kambe kakomo mnene keruga neso honde mo Namibia. Hei inakuretisa pompumbu ezo kugwa na wawanzi ukugawa honde. Kurugoro asirongo Zambezi Dorothy Kavula kahundie wagendere kutura mairuga na murudigumwe tupu ngonkama daro zendizo pantambuzo asirongo. Tani Kavula kahundire waruga nekosu ntupa ngendera kugusa puma udigu kugwana guwana kira na gopo projekto zoroso za Kalimbeza. Aga kuna karamadigo mbudi, no kazuva mbudi mdima apo wilizo ntambali momo watu FM. Karai mendindiro likuwa mo. Leo madiso gurguo, mepitsiro la Kristine Thembungu.

Greta Udigu. She Haisem Hassan kwakwara kureta Udigu. Udigu kumkondera mati akara neguru liolefa. Tangotarasi. Mananganga pavura kwaga.

Yara se peter kono funguna de tombali nimpempito makura mpurenges nomsike dimwe ara kuzuva vanerago oneno mvura kupurangi nomsika dimwe odonomu livinduka na nuvura kumpako.

Nguruva zeni zongwa, vana vamari wokuhara mwa Yesus Kristus. Munguruva ezi komeho zokuzatu pwizumukeni tusatekeni nomtwedetu. Potupwizumukekere rokolyo irugana yetu na rugana. Tuzeni tukagwane nonkango dakarungo dodinakara. Mombapira zomprofete Yesaya. Egaununo lionorone. Velise zonoro mbali na ntano. Nezi zonoro mbali na ntambali. Nonkango edina kuyungasi. Nalienye novura kumuhetaka karunga gokupongoka. Pwelinye gumwe ogu gamfana ndi. Israeli. Papinye apa nosivanena asi. Hompa kapigadiva udiguoge. Ndi asi adire kukupake la mbili.